0: Rencangan eta sapertos bulan. Onggal wengi anu poek sahayana teu pian urang. Cacak manehanna jarang dongkap. Daging marna jelas. Satu acan masihan nasehat dina carios sansanda. Pasihan maranehna nasehatku sikap sabuna. Nafsu nya eta hiji perkawis anu diboga sifat sementara nu leuwih langkung direspan. Tibatan perkawis anu langgeng sementara nu leuwih langkung direspan. Tibatan perkawis. Naps seri direspan seri nulungi langkung
1: Watch your guidance. As 2021 starts to unfold, coronavirus vaccines are therapeutic drugs.

0: 인류는 마침내 화성에서 생활할 수 있을까?
1: Have you ever dreamed of a time machine? Maybe that's the future.
2: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya ker ngumbara atau ngaliwat tina hiji dalan. Ulah embung disebut bodoh, ulah embung disebut sahandapen. Sanajan telumpat, tapi ulah cicing. Dina makan cinta lamin ayah ini perkawis anu lepat, mending di pelarian jalan kanggo ngabekena kana. Tiba tan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkan, ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira? Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos biasa robah, namun saliran biasa ikhlas dina jero hati.
3: I will research the phenomenon sleep.
1: The past was yours, but the future is mine.
4: Мене одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя, я в цьому майже впевнена.